Ya sudahlah ya, kalau misalnya kamu semakin mengejar seseorang, ternyata dia semakin menjauh, ya sudah. Jangan terlalu dikejar gitu ya, dibuang saja. Coba deh ganti haluan ke yang lain. Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Radio Istana Hits Music and Information. Balik lagi nih Angga di segmen yang kedua. Masih bakal terus temenin kalian semuanya. Kita masih di program Istana Good Morning sampai di jam 10 pagi dan sekarang sudah hadir di segmen yang kedua ya. Oke, perdana satu single dari 5 Minute yang sudah coba Angga kasih buat kalian semuanya di kesempatan pagi hari ini. Yuk buat kalian semuanya bangun. Udah jam 7 lewat. Emangnya sekarang gak kerja? Buat kamu yang masih leye-leye, yang masih males-malesan, oke deh, yuk coba deh sekarang mandi. Terus dandan yang ganteng, dandan yang cantik, pilih kostum yang keren, sarapan, terus berangkat beraktivitas. Waduh, enak tuh pastinya ya. Jadi buat kamu kalau misalnya kerjaannya sekarang lagi masuk pagi, jangan berangkat mepet-mepet, takutnya nanti telat di jalan, kena macet, malah repot ya kan. Jadi coba diusahakan berangkat lebih pagi, ritmenya coba diganti gitu guys. Atau kalau perlu dikasih planning gitu ya, hari ini aku bangun jam sekian, mandi jam sekian, berangkatnya juga jam sekian, supaya sampai kantornya atau sampai di tempat aktivitas atau sampai di kampus gak telat gitu ya. Jadi coba dirubah supaya jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, okay? Segmen yang kedua masih bareng sama Angga, masih dengan lagu-lagu enak tahun 90-an, tahun 2000-an yang nanti bakal coba Angga kasih buat kalian sampai di jam 10 pagi. Yang masih pengen ikutan gabung boleh silakan 082-234-857-920 atau juga di 087-7903-6-5617 atau juga bisa lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Angga udah bikin story di Instagramnya istarafmsurabaya. Kamu tinggal kasih tanggapan kamu dan komen kamu di situ, atau kamu bisa langsung aja DM di Instagramnya istarafmsurabaya. Oke, okay? Topiknya pun juga masih sama ya. Ayo ngaku coba. Dalam satu hari kalian mandi berapa kali sehari sih guys? Tadi di segmen yang pertama udah banyak banget yang gabung ya. Ada yang bilang tergantung cuaca, kalau misalnya panas gerah aku bisa lebih 2 kali sehari mas, bisa 3 kali, bisa 4 kali gitu ya. Ada yang bilang 1 kali sehari, ada yang bilang seminggu sekali, belum ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang bilang 1 minggu 1 hari, wah kayaknya perlu ke psikolog gitu ya untuk konsultasi itu. Waduh, bahaya kalau mandinya 1 minggu 1 kali ya. Oke, ditunggu ya sama Angga ya, ngaku kalian semuanya dalam satu hari kalian mandi berapa kali sehari ya. Kasih tahu sama Angga di Istara Good Morning sampai di jam 10 pagi. Masih di 101.1 Istara FM Radio Surabaya. Bareng sama Angga dong pastinya.

0: This is what you call music radio.
1: Good music and information. 101.1. Hit music and information.
2: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
3: Public Announcement Service presents by
0: This is the number one radio station.
1: Music and information.
0: Music in the morning.
4: Estara, good morning.

0: Lihat deh tuh DKKasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Kamu ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: You're looking for the greatest hits of all time. You found them.
4: Hit music and information.

masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga. 25 menit sudah melaju dari jam 7 pagi. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay di sini bareng sama Angga dimanapun kalian berada. Baik yang sekarang lagi dengerin lewat radio analog di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Selamat pagi ya buat kalian semuanya. Yang sekarang lagi dengerin lewat audio mobil, mungkin selamat pagi semuanya buat abang-abang ojek online. Semangat ya. Buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi on the way tempat kerja, on the way ke kampus, ada meeting, ada ketemu sama orang gitu ya, kebetulan di mobil lagi dengerin Istara FM Surabaya, hai selamat pagi. Tetap selalu fokus dalam setiap mengendarai kendaraannya juga gitu ya, supaya tidak terjadi hal yang diinginkan. Jangan ngebut-ngebut kalau misalnya janjinya pagi, ya berangkatnya harus lebih awal gitu ya, biar gak kesusu kalau kata orang Surabaya, gak gerusa-gerusu gitu juga katanya. Yang sekarang lagi dengerin lewat live streaming dimanapun kalian berada, yang ada di kawasan kota Surabaya, yang ada di luar kota maupun yang ada di luar negeri, semuanya selamat pagi ya. Thank you sudah enjoy di Radio Istara FM Surabaya yang meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke topik dan tema di kesempatan pagi hari ini ya. Kita masih ngomongin tentang hayo, kalian coba ngaku gitu ya, kalian dalam satu hari mandi berapa kali sehari? Coba deh ngaku sama Angga ya. Ayo kamu tuh yang sekarang lagi dengerin Angga. Coba kamu ngaku dalam satu hari mandi berapa kali sehari. Ada yang satu hari satu kali? Ada. Tadi ada yang bilang sama Angga, ada yang satu hari dua kali? Banyak gitu ya. Ada yang bilang satu hari tiga kali? Juga banyak gitu ya. Tergantung cuaca juga ada tadi yang bilang. Kalau misalnya gerah, terus capek, terus kerjaan banyak, biasanya bolak-balik mandi. Yang bilang satu kali seminggu belum ada ya? Belum. Coba siapa kasih tahu sama Angga. Ya mungkin kamu mager kali ya, males ke toilet. Males ke kamar mandi gitu ya. Oke, guys, mohon maaf ya. Suaranya sedikit-sedikit bindeng karena memang sedikit pilek ini Angganya ya. Tapi gak apa-apa, Angga masih semangat buat temenin kamu sampai di jam 10 pagi. Oke, yuk bacain lagi teman-teman yang sudah masuk lewat jalur Instagram di sini bareng sama Angga. Oke, Angga coba bacain ya, ada siapa yang sudah ikutan nangkring di sini lewat DM Instagram. Selamat pagi, aku ketemu dengan Om Ricardo Wawor. Selamat pagi Mas Angga, selamat pagi juga. Kalau saya sehari dua kali dong mandinya. Request lagunya Mick Jagger tadi sudah diputar ya, Let's Walk udah diputar tadi buat Mas Angga dan semua kru Istara FM. Terima kasih dan mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Oke, terima kasih Om sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga ya. Di question box Angga coba lihat dulu ada siapa lagi yang sudah gabung. Ada Olin. Wow, namanya lucu ya. Namanya Oin. Aku kalau mandi sih dua kali sehari ya Mas Angga ya. Itu udah cukup gitu ya, pagi sama sore hari, biar badan gak bau katanya. Requestnya lagunya Bahagia Lagi dari Pice Kota. Buat masnya kebagian terima kasih aja. Ada Rin.Doom juga selamat pagi. Kalau aku tiga kali sehari ya mandinya, biar wangi, biar bersih, bebas kuman, gak bau badan. Requestnya Pice Kota yang Bahagia Lagi. Sudah diputar tadi lagu itu ya. Ada Baim underscore Ildaf. Kalau aku sih bisa 2-3 kali sehari sih Mas, tergantung cuaca juga. Kalau panas atau gerak bahkan bisa lebih kata dia ya. Requestnya Bahagia Lagi dari Pici Kota buat kakaknya kebagian terima kasih. Ada Tanindri. Tanindria. Oke, namanya lucu ya. Tanindria. Oke, boleh. Kalau aku Kak mandinya dua kali sehari, itu udah cukup ya, pagi dan sore. Aku boleh dong request lagunya Bumerang. Tadi sudah diputar lagunya Bumerang yang Pelangi gitu ya, sudah diputar sama Angga. Thank you sudah ikutan gabung lewat question box. Ada juga Erlin underscore Firan. Oke, selamat pagi.
Kalau aku sih Mas Angga, dua kali sehari ya, itu udah cukup kata dia. Udah bersih pagi sama sore. Oke. Okay. Requestnya lagunya Cegil dari Nabila Takia buat kakak yang siaran kebagian terima kasih aja. Oke, okay, makasih ya. 082234857920 di via WA. Aku ketemu dengan yang punya nomor 487. Selamat pagi Mas Angga, pagi juga. Sahabat aku Adrial mandinya dua kali sehari. Oh gitu. Oke. Okay. Karena pas mau mandi masih ganteng katanya. Oh gitu ya. Jadi kalau mau mandi tuh ngaca dulu. Kalau misalnya masih ganteng ya udah deh mandinya nanti aja. Tapi kalau udah jelek langsung mandi gitu ya Adrial ya. Oke, okay, requestnya Nyoman Paul, tunggu apa lagi buat Mas Angganya kebagian terima kasih aja. Oke, okay, makasih. Buat teman-teman yang sudah gabung lewat via WA di 082234857920 atau juga buat teman-teman yang sudah gabung lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Sekali lagi ya, buat kamu yang pengen gabung, ikutan topik atau mau kasih komen dengan topik yang coba kita rumpiin sampai di jam 10 pagi, boleh. Jangan lupa ya, topiknya ngaku. Waduh, satu hari kamu mandi berapa kali sehari? Kasih tahu ya sama Angga ya. Sampai di jam 10 pagi masih bareng sama Angga di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Di program Istara Good Morning dong pastinya ya. Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya.

101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga di kesempatan pagi hari ini. 45 menit kita sudah melaju dari jam 7 pagi di segmen yang kedua. Cepet banget ya guys ya, udah 45 menit aja. Sudah hampir 2 jam Angga nemenin kalian dari jam 6 pagi tadi. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang masih setia di sini bareng sama Angga dimanapun kalian berada. Yang sekarang udah duduk manis di meja kerja, selamat beraktivitas gitu ya. Selamat berpusing-pusing ria mungkin atau mungkin santai gitu ya. Sambil dengerin Angga lewat live streaming, bisa lewat PC, bisa lewat laptop, bisa lewat tablet gitu ya. Bisa lewat handphone juga. Kamu tinggal download aja Istara FM Surabaya di Play Store. Udah deh, bisa langsung dengerin Angga sama dengerin lagu-lagu enak dari tahun 90 dan tahun 2000-an sampai di jam 10 pagi. Oke, okay, guys, kita masih ngomongin topik yang sama ya. Ayo coba ngaku, ngaku sama Angga, coba ayo ya. Dalam satu hari kalian itu biasanya mandi berapa kali sehari sih? Tadi udah banyak banget yang gabung sama Angga. Ada yang bilang satu hari dua kali, ada yang bilang satu hari sekali aja, ada yang bilang tergantung cuaca. Kalau misalnya gerah aku bisa sampai bolak-balik mandi gitu ya. Oke, aku coba bacain lagi deh teman-teman yang sudah ikutan gabung lewat jalur Instagram di sini bareng sama Angga di @istarafmsurabaya ya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah ikutan nangkring di sini. Angga ketemu dengan ada Kakak Andika Pratama, ada Novemberman _26. Oke, selamat pagi Mas Angga, selamat pagi juga. Kalau aku sih mandi satu hari itu bisa 3 kali Mas Angga. Ada pagi, ada sore, ada malam sebelum tidur. Sama ini kayak Angga. Angga itu kalau mau masuk kamar atau kalau mau tidur biasanya mandi dulu gitu ya. Untuk Senin sama Sabtu, untuk Senin sampai Sabtu gitu ya. Terkecuali Minggu ya karena hibernasi seharian. Ya kalau Minggu sih memang bawaannya mager gitu ya. Gak keluar kamar atau apalagi kalau kamarnya ada AC ya udah enak, gak berkeringat. Tapi kalau kamarnya udah atapnya pakai asbes atau pakai seng yang panas gitu ya, bisa berkeringat itu bawaannya ya. Requestnya coklat Luka Lama. Jangan sampai Luka Lama kamu buka lagi ya Kakak Andika Pratama ya. Oke, thank you sudah ikutan gabung lewat Instagram bareng sama Angga. Terus lanjut di question box, Angga juga ketemu sama teman-teman yang sudah ikutan komen di sini. Ada Hetty.junita. Kak Angga, yes, kalau aku 2 kali sehari ya kak, pagi dan malam. Itu udah cukup sih, biar tagihan airnya juga gak mahal-mahal di rumah. Nanti mama bisa ngomel-ngomel, kata dia. Memang ya, kalau urusan ibu-ibu, kalau udah listrik mahal, air mahal, gas mahal, itu pasti ngomel seharian ya. Oke, lagunya Bahagia Lagi dari PC Kota. Buat kakak Angganya, terima kasih ya. Tolong diputerin, tadi selagunya sudah diputer sayang. Oke, ada Ricky Darmawan juga. Selamat pagi Mas Angga, selamat pagi juga. Kalau saya sih mandi sehari 3 kali Mas. Pagi, sebelum sholat subuh, setelah dari pasar, dan sebelum sholat maghrib Mas. Oh gitu, requestnya Sila on Seven yang Sevia. Lagunya buat siapa ini, hayo. Makasih ya Mas, makasih juga buat kamu ya udah ikutan gabung di sini bareng sama Angga lewat jalur Instagram di @istarafmsurabaya. Memang ya kalau kita ngomongin tentang yang namanya mandi, nah itu dia, relatif ya, tergantung dari individu itu sendiri. Ada yang selalu menjaga kebersihan, ada yang gak pengen badannya bau, ada yang pengen selalu tampil wangi gitu ya, sampai mandinya berjam-jam ya. Gak keluar dari kamar mandi, lama banget lah mereta, ngapain sih di kamar mandi kok lama banget, ayo banyak yang antri gitu ya. Biasanya sih kalau kita udah berlama-lama di kamar mandi itu bawaannya pengen pakai shower terus luluran gitu ya, supaya badan kita ini bersih, supaya wangi, gak bau badan gitu ya. Nah jadi memang tergantung dari individu masing-masing ya. Ada yang bilang 1 hari 2 kali, ada yang 1 hari 3 kali, ada yang tergantung cuaca, ada yang tergantung aktivitas. Kalau misalnya aktivitasnya di luar yang berkeringat terus pulang, harus segera mandi supaya enggak, kalau orang Surabaya bilang itu kepliket gitu ya.
Kalau orang Surabaya bilangnya seperti itu guys, ya kayak berkeringat banget gitu, akhirnya menimbulkan bau badan yang gak enak. Jadi ya usahakanlah mandi sesuai dengan porsinya. Tapi aku pengen tahu nih versinya kalian, kalau kalian mandinya tuh berapa kali sehari sih? Boleh kasih tahu sama Angga ya di 082-234-857-920 atau juga di 087-903-6-5617, atau juga bisa lewat Instagram, bisa langsung komen di story Instagram atau bisa langsung DM sama Instagramnya Istara FM Surabaya. Oke, 50 menit sudah melaju dari jam 7 pagi. Segmen yang kedua aku break sebentar ya. Nanti kita ketemu lagi di segmen yang ketiga dari jam 8 pastinya, masih sampai di jam 10 pagi. Oke, selamat pagi buat teman-teman yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Bu Eti, Mbak Eka, Mas Oki, Mas Ade, Bu Nur Hasana, Pak Eko, ada Pak Dulaji, teman-teman farmasi juga, kangen-kangen sama kalian semuanya. Sehat-sehat ya teman-teman yang ada di sana, mudah-mudahan masih monitor di Star FM Surabaya. Oke, Angga di segmen yang kedua break sebentar ya. Kita masih bakal ketemu lagi nanti di segmen yang ketiga. Masih dari kawasan kampus Suditomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya. Masih bareng sama Angga ya di 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

0: 101.1. Good music and information.
1: Music in the morning.
2: Is Sarah good morning?
3: Good morning.
0: 101.1. Good music and information.
4: Mas, bisa tolong matiin rokoknya gak? Karena saat berkendara gak boleh ngerokok.
5: Merokok saat berkendara dapat merugikan pengemudi lain. Tidak hanya bagi kesehatan, juga berbahaya pada tingkat konsentrasi pengemudi dalam berkendara. Yuk menjadi pengemudi yang taat aturan dengan tidak merokok saat berkendara.
6: Public Announcement Service presents by
1: This is the number one radio station.
7: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
8: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087-903-6-5617. Beriklan Istara 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
9: Radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
0: 101.1.
1: Music.
2: It's music and information. Is Sarah good morning?
3: Good morning.

Masih meluncur dari kawasan kampus Sunitomo, Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga, sekarang sudah balik lagi di segmen yang ketiga. Masih bakal terus temenin kamu sampai di jam 10 pagi, masih dengan lagu-lagu enak. Ya nanti bakal coba Angga hadirkan buat kalian semuanya di program Istara Good Morning bareng sama Angga dong. Oke, segmen yang ketiga ya guys. Kita sudah dibuka sama satu single dari Ungu Band ya, yang digawangi atau yang dipimpin sama si Pasha. Waduh, yang ganteng banget sekarang sudah jadi bapak anggota dewan. Yang coba kita luncurkan, udah membawa kita ke menit 11 lepas dari jam 8 pagi. Yes, sudah pada mandi ya, sudah pada ganteng ya, sudah pada cantik, sudah pada sarapan, sudah siap untuk on the way, atau sudah pada duduk manis di meja kerja. Angga ucapkan selamat pagi buat kalian semuanya. Oke, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik. Semuanya yang sudah kalian program, semuanya yang sudah kalian rencanakan bisa sesuai dengan apa yang kalian harapkan gitu ya guys ya. Pokoknya semangat, pokoknya jangan kasih kendor gitu. Pokoknya selalu memberikan senyuman terbaik lah untuk orang-orang di sekitar kita, biar semuanya baik-baik aja, hilangkan stres gitu ya. Oke, segmen yang ketiga, topik dan temanya pun juga masih sama ya. Ngaku sama Angga, coba deh kalian ngaku sama Angga, dalam satu hari kalian mandi itu berapa kali sehari sih? Oke, segmen yang pertama, segmen yang kedua, sudah banyak sekali yang gabung. Ada yang bilang satu kali sehari, ada yang bilang dua kali sehari, ada yang bilang tiga kali sehari, ada yang bilang sesuai dengan cuaca hari ini panas atau enggak Mas Angga. Kalau misalnya panas gerak, aku bisa bolak-balik tuh ke kamar mandi gitu ya. Ada yang bilang juga tadi sesuai dengan pekerjaan, kalau misalnya kerjaannya banyak terus bawaannya berkeringat, bisa bolak-balik juga ke kamar mandi. Ada yang bilang satu minggu satu kali, belum ada ya, masih belum ada. Kalau misalnya ada, perlu ke psikiater. Oke, guys, coba kasih tahu sama Angga ya, dalam satu hari kamu mandi berapa kali sehari? Boleh di WA di 082234857920, atau juga di 087790365617, atau juga boleh lewat jalur Instagram di @istarafmsurabaya. Yang masih belum follow Instagramnya Istara FM, buruan dang di follow gitu ya. Banyak sekali informasi menarik seputar penyanyi, informasi menarik seputar lagu-lagu terhit, terpopuler, paling banyak di request. Ada juga informasi konser yang ada di Surabaya, juga ada informasi talk show menarik dengan berbagai narasumber yang sudah berkelas di bidangnya, juga ada gitu ya. Informasi menarik seputar berita dari PRSNI juga ada. Makanya follow Instagramnya Istara FM Surabaya, @istarafm. Kalau masih belum di follow, buruan di follow ya. Oke, yuk ditunggu ya sama Angga ya di segmen yang ketiga ini. Yang pengen gabungan, coba kasih tahu sama Angga, satu hari kamu mandi berapa kali sehari? Kasih tahu ya sama Angga sampai di jam 10 pagi. Kita masih di program Istara Good Morning, masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara FM Radio Surabaya.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya, kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: This is the number one radio station.
4: Hits music and information.
3: No.

Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya. 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga di segmen yang ketiga di program Istara Good Morning 101.1 Istara FM Radio Surabaya. Oke, ada Restu Bumi dari Dewa 19. Ada Anmes Anugrah Terindah gitu ya, yang sudah Angga hadirkan buat kalian semuanya di kesempatan pagi hari ini, yang masih bareng-bareng sama kita sampai di jam 10 pagi, masih dengan lagu-lagu enaknya yang nanti bakal coba Angga kasih buat kalian. Lagu tahun 90-an, lagu tahun 2000-an yang bisa bikin kita singlong seharian ya. Oke, topik dan tema kita masih sama ya. Buat kamu yang masih pengen gabung, boleh silakan. Angga masih buka kesempatan yang panjang, lebar, kali tinggi. Boleh di 082-234-857-920. Boleh juga lewat via WA yang satunya lagi di 087-7903-65617. Atau juga boleh lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Kita masih ngomongin tentang coba deh kamu ngaku, dalam satu hari kamu mandi berapa kali sehari sih? Apa karena lagi hemat biaya air gitu ya, jadi mandinya satu hari sekali? Atau mungkin PDAM di daerah kamu sering mati gitu ya? Oke, biasanya kan ada ya, kalau di kota-kota besar gitu, kalau kita tinggalnya di kota besar, jam-jam repot atau jam padat gitu, kayak jam 7 pagi sampai jam 10 pagi itu air mati gitu ya. Jadi harus ngisi di tandon gitu ya. Atau mungkin dari jam 3 sore sampai jam 8 malam itu air juga mati gitu ya. Dulu waktu Angga di baru-baru ada di kota Surabaya tahun 2014-15 gitu ya, Angga sempat tinggal di daerah Gunung Anyar situ ya. Nah itu memang pernah mengalami hal seperti itu guys. Jadi salah satu tempat kos yang Angga tinggali itu harus ngisi tandon yang besar banget, yang ada di atap kos-kosan tersebut gitu guys. Jadi kalau mandi itu ada tulisannya di kamar mandi, tolong hemat air gitu ya. Oke, gitu ya guys ya ceritanya mah. Makanya dari itu aku pengen tanya sama kalian semuanya. Coba cerita sama Angga, kalian dalam satu hari mandi berapa kali sehari sih? Boleh, coba aku bacain ya yang sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga di 087-7903-65617. Ada siapa ini? Oke, aku lihat dulu yang sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga. Ketemu sama yang punya nomor 1228. Halo guys, halo juga. Aku sehari mandi cuma sekali aja, sore jam 5 kata dia, setelah berjibaku di kandang kambing. Berarti paginya gak mandi ini ya. Oke, Putri lagunya Dewa 19 yang Restu Bumi buat Mas Angganya kebagian, terima kasih. Sudah diputar tadi lagunya ya, sudah diputar sama Angga. Mudah-mudahan kamu juga udah dengerin tadi lagunya, udah diputerin. Oke, lanjut di belakangnya Angga ketemu dengan yang punya nomor 1280. Kalau aku sih mandi cukup sekali ya bang ya, karena PDAM sering mati. Tuh kan aku bilang apa ya kan. Tolong puterin lagunya Peter Pan yang mungkin nanti buat kakaknya kebagian, terima kasih dari Ain di Semarang. Aini di Semarang. Oke, selamat pagi Semarang, terima kasih sudah ikutan gabung di Istara FM Radio Surabaya. Lanjut di WA 082-234-857-920. Angga di sini ketemu sama Echa. Selamat pagi cantik. Hai pagi kakak Angga, pagi juga Echa. Aku mandi itu bisa berkali-kali sih kak Angga, kalau di rumah, apalagi kalau abis keluar. Sampai rumah wajib mandi, walaupun mau keluar udah mandi, tapi sampai rumah mandi lagi kak, biar seger, harum, dan gak risih gitu ya. Biasanya gerah ya kalau habis keluar terus kena sinar matahari, terus kita masuk ke dalam rumah, biasanya agak sedikit kepliket kalau kata orang Surabaya bilang ya. Oke, lagunya Shawn Mendes sudah diputar tadi ya buat Kak Angganya, terima kasih aja. Salam buat semua yang lagi dengerin, dan buat Mas Angga terima kasih ya. Oke, lanjut di belakangnya ada Ahong Murdong. Selamat pagi, pagi Mas Angga, pagi juga.
Aku senormalnya saja ya mas, mandi 2 kali sehari, pagi dan sore gitu ya. Request lagunya Anmes yang Anugerah Terindah, sudah diputar juga tadi lagunya ya. Salam buat Eca dan Mama Wulan, selamat sarapan pentol berdua. Buat Mas Angga, makasih dan selamat beraktivitas aja. Wow, pentol, suka tuh aku ya. Oke, okay, thank you. Nah ini dia, baru diomongin ya, baru dapat salam dari Ahong. Langsung deh gabung lewat jalur Instagram. Selamat pagi Mama Wulan. Hai, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya Mama ya. Kalau aku ya Mas Angga, kalau bukan liburan ya mandi sehari 2 kali sih. Tapi kalau hari libur udah gak bisa dihitung, berkali-kali mandinya. Gampang gerah soalnya, kecuali di kamar ngadem di AC gak keringetan ya. Bener itu, bener Angga tadi ya. Kalau kita mager di kamar terus kamarnya ada AC-nya, apalagi AC-nya banter, dingin, maknyus gitu ya. Ya mau pagi sampai sore gak mandi pun juga gak apa-apa. Tapi coba deh kalau misalnya atap rumahnya pakai seng atau pakai asbes gitu ya. Alamat Panasonic kayak di open kita gitu ya. Oke, sip, requestnya demi waktu dari Ungu sudah diputar tadi, single pembuka di segmen yang ketiga ya. Buat Mas Angganya kebagian, terima kasih aja. Oke, makasih buat Mama Wulan, makasih buat Eca, makasih buat Ahong Murdong sudah ikutan gabung, makasih buat Ain yang ada di Semarang juga sudah ikutan gabung di jalur WA tadi bareng sama Angga ya. Oke, buat teman-teman yang lain yang masih pengen ikutan gabung boleh, silakan, Angga masih buka ya, baik di WA di 082-234-857-920 atau juga di 0877-9036-567 atau boleh lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Ngaku ya, cerita coba sama Angga, dalam satu hari kamu mandi berapa kali sih sehari? Sampai di jam 10 pagi kita masih di Istara Good Morning 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo Surabaya.

Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semulawaru nomor 84 Surabaya. 11.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga di segmen yang ketiga ini ya. Oke, 43 menit kita sudah melaju dari jam 8 pagi. Gimana kabarnya? Masih semangat? Masih sibuk dengan pekerjaan ya? Oke deh, tetap semangat ya. Aku masih bakal temenin kamu kok sampai di jam 10. Masih dengan lagu-lagu enaknya yang nanti bakal coba Angga kasih buat kalian semuanya. Yuk, yang mau ngerumpi bareng sama Angga boleh ya. Kita masih ngerumpiin tentang kebiasaan setiap orang atau kebiasaan kepada diri kita yang sering kita lakukan, bahkan sering kita teledor juga sih. Mandi terutama ya. Oke, mandi kan semua orang melakukan ya. Bahkan semua orang juga pernah teledor sama yang namanya mandi. Bahkan waktu kita kecil, kalau kita mau mandi harus dipukul dulu sama yang namanya ibu. Bener gak? Harus bawa sapu lah, harus bawa lidi lah, harus bawa kemucing lah. Harus pakai sendal gitu ya. Kalau disuruh mandi ya ampun, sulitnya minta ampun. Coba deh buat kamu yang sudah punya anak, mungkin Mbak Eca ya. Udah punya anak, coba kalau ngajak anaknya mandi, kalau misalnya gak mau gimana? Bawaannya darah tinggi gitu ya. Oke, nah ini yang sekarang kita rumpiin bareng-bareng sampai jam 10 pagi. Coba deh kasih tahu sama Angga, kalian dalam satu hari mandinya tuh berapa kali sih? Aku pengen tahu versi kamu. Seminggu sekali. Baunya gimana ya kalau seminggu sekali ya? Angga aja kalau gak keramas 2 hari aja gak keramas. Yang namanya rambut ini gatel gitu ya. Apalagi kalau 1 hari gak pakai deodoran, ya sudahlah ya. Kalau katanya Bondan, ya sudahlah. Kalau udah gak pakai deodoran, ya sudahlah pokoknya ya. Oke, aku pengen tahu versi kalian semuanya. Dalam 1 hari kalian itu mandinya berapa kali sih guys? 082-234-857-920 atau juga di 087-903-6-5617 atau juga boleh deh silakan mampir di Instagramnya Istara FM Surabaya di @istara_fm. Oke, aku coba lihat ya. Ada siapa lagi ini yang sudah gabung lewat jalur WA? Kayaknya rame banget deh ya yang sudah ikutan gabung. Terima kasih nih yang punya nomor akhiran 8855. Ada Andi Krist Tiono. Hai Om Andi, selamat pagi Mas Angga. Selamat pagi juga. Mandi pagi sebelum jam 3 kata dia. Terus habis senam jam 8 pagi. Terus menjelang sholat duhur juga mandi. Terakhir jam 5 sore aku mandi. Kalau air mati, mandinya pakai air isi ulang cukup 1 galon kata dia. Waduh, keren banget ya. Mandinya pakai air isi ulang gitu ya. Langsung dari pegunungan itu kalau air isi ulang itu. Oke, terus pokoknya gitu deh Mas Angga gitu ya. Terima kasih Putri, lagunya Judika ya kata dia. Soalnya itu lagu untuk istri aku yang mau berangkat ke Alfala. Hati-hati di jalan, jangan lupa tengok kiri kanan kata dia. Oke, intinya Mas Angga, aku mandi dalam 1 hari itu 4 kali sehari. Keren. Mandinya 4 kali sehari gitu ya. Oke, thank you. Lagunya ditunggu ya, Judika sudah aku siapkan. Oke, Eca, selamat pagi. Terus terima kasih juga buat yang sudah DM lewat Instagram. Aku ketemu dengan Om Kris yang ada di mana ini? Di Sidoarjo. Oke, nama akunnya Dakris Nanto. Oke, thank you ya. Selamat pagi Mas Angga, selamat pagi juga. Saya Om Kris di Sidoarjo. Saya mandi 2 hari. Saya mandi 2 hari sekali. Oh gitu. Aku pikir sehari 2 kali. Ternyata saya mandi 2 hari sekali Mas. Oh gitu. Karena sudah pensiun, jadi aktivitas di rumah saja. Cuma cuci mukanya bisa 5-7 kali sehari. Oh gitu ya. Jadi mandinya 2 hari sekali. Cuci mukanya 1 hari bisa 5-7 kali. Oh gitu. Oke. Tuh kan sudah ada ya guys ya. Yang muncul 2 hari sekali sudah ada. Oke, thank you ya.
Terus Mas Angga, aku request lagunya Lady Gaga sama Bruno Mars. Boleh ditunggu, sudah aku siapkan juga lagunya ya. Buat Mas Angga kebagian nih, terima kasih ya. Buat Istara FM juga terima kasih. Oke, thank you. Ada Sisi juga yang punya akun, lagunya Cegil dong, Nabila Takia. Oke, thank you. Terus ini juga terima kasih yang punya akun Ani Wanda. Kak Angga, aku kalau mandi 2 kali sehari, tapi jika mendung 1 kali saja sehari ya. Adem, semriwing kata dia. Oke, okay, thank you ya yang sudah gabung lewat DM Instagram. Terima kasih. Yuk, aku coba baca yang sudah gabung lewat question box-nya juga ya. Di sini aku ketemu dengan Ita underscore 1713. Kalau aku ya, Mas, mandinya 2 kali dalam 1 hari itu udah cukup kata dia. Lagunya Pice Kota Bahagia Lagi. Oke, okay, thank you. Ada Indah.soesanti, selamat pagi, Mas. Selamat pagi juga. Aku mandi 2 kali sehari, mau berangkat kerja dan pulang kerja. Requestnya Seventeen, Selalu Mengalah. Oke, okay. Buat Mas Ake ya, kebagian, terima kasih aja. Yes, makasih ya. Buat teman-teman yang lain, tuh kan seru banget ya kalau siarannya bareng sama Angga. Topiknya oke, okay, juga seru banget. Jadi akhirnya banyak deh yang berantusias untuk ikutan gabung di sini. Ya, cerita ya sama aku ya. Kamu dalam 1 hari bisa mandi berapa kali sih sehari? Cerita ya. 082-234-857-920 atau juga di 0877-903-6567 atau juga boleh lewat Instagram juga sampai di jam 10 pagi ya. Segmen yang ketiga sudah 50 menit lepas dari jam 8 pagi. Aku break sebentar ya. Tapi tenang aja, nanti aku bakal balik lagi di segmen terakhir atau di segmen yang keempat dari jam 9 sampai di jam 10 pagi. Masih di program Istara Good Morning sama Angga sampai di jam 10. Oke, okay? Jadi buat kamu yang pengen gabung, nanti di segmen yang keempat Angga bacain ya. Yang mau request juga nanti di segmen yang keempat Angga puterin lagunya. Oke, okay? Yang satu ini spesial buat kalian semuanya. Kita masih meluncur ya, dari kawasan kampus Unitomo, Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Masih bareng sama Angga di Istara Good Morning sampai jam 10 pagi.

0: 101.1. Good music and information.
1: Music in the morning.
0: Estara, good morning.
2: Good morning.
0: 101.1. Good music and information.
3: Ayo udah ngurus KTP-nya.
4: Sebentar lagi, ibu ngapain kesini?
3: Ibu mau ngurus KIA.
4: Apa tuh KIA, Bu?
3: Kartu identitas anak ya.
4: Buat apa, Bu? Si Ade kan umurnya masih 3 bulan.
3: Kartu identitas anak itu bisa dibuat sejak usia 0-17 tahun ya, sebelum anak memiliki KTP. Selain itu, kartu identitas anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan perlindungan dan pelayanan publik bagi anak, dan sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pengakuan warga negara. Dan ngurusnya juga nggak ribet loh ya. Tinggal daftar online aja, terus ikutin petunjuknya, beres deh. Gampang kan?
4: Bayar nggak tuh, Bu?
3: Gratis dong ya.
5: Mari kita dukung program pemerintah Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dengan melakukan pendaftaran Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdekat.
6: Public Announcement Service presents by
1: This is the number one radio station.
7: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.
8: Beriklan, Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087-903-6-5617. Beriklan Istara 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
9: Radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
0: 101.1.
1: Music.
0: It's music and information. Estara, good morning.
2: Good morning.
10: Estara.

Kita masih meluncur dari kawasan Kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, 11.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga dong, yang masih bakal terus temenin kamu sampai di jam 10 pagi. Dan sekarang sudah hadir di segmen yang terakhir atau di segmen yang keempat ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang pagi hari ini masih sibuk dengan aktivitas masing-masing, baik itu yang ada di dalam kantor, baik itu yang ada di lapangan gitu ya, ataupun yang ada di retail, pertokoan, ataupun yang ada di pabrik, semuanya tanpa terkecuali yang sekarang bareng-bareng sama Angga di Star FM Radio Surabaya, Angga ucapin selamat pagi dan selalu memberikan senyuman yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar, supaya hari kita menjadi hari yang baik pastinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, semangat ya buat semuanya ya yang lagi kerja ya. Angga bakal terus temenin kamu dengan lagu-lagu enak. Oke, di segmen yang terakhir formatnya masih sama. Buat kamu yang masih pengen gabung, silakan di 082 234 857 920, atau di 0877 9036 5617, atau juga bisa lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Topiknya juga masih sama ya. Semua orang pasti pernah melakukan, semua orang pasti pernah mengalami gitu ya. Apalagi kalau pagi-pagi biasanya bawaannya males gitu ya. Yuk cerita sama aku, boleh. Kita rubi bareng-bareng ya. Capcus, cerita sama Angga. Kamu dalam satu hari mandi berapa kali sih guys? Oke, cerita ya sama Angga ya. Sampai di jam 10 pagi, Angga masih bakal terus temenin kalian semuanya di program Istara Good Morning. Masih meluncur dari kawasan Kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, di 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: This is Good Music and Information.

Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya. 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi nanti ya. Masih dengan lagu-lagu enaknya di program Istara Good Morning, lagu tahun 90-an dan lagu tahun 2000-an yang nanti bakal coba Angga kasih buat kalian semuanya ya. Oke, sudah hampir setengah 10 pagi. Pada ngapain kalian semuanya sekarang, guys? Masih sibuk kah dengan kegiatan masing-masing? Atau mungkin lagi pada masak buat ibu-ibunya? Buat yang lagi di rumah, buat bu ibu lagi pada masak, atau pada ngemong anak, atau pada leye-leye sambil bergosip manja gitu ya. Biasanya kan kebiasaannya begitu ya. Oke, tapi pagi hari ini Angga juga bakal ngajakin kalian buat ngerumpi bareng-bareng di Istara FM sampai di jam 10 pagi. Ya, jadi buat kamu yang masih pengen gabungan bareng sama Angga, boleh. Silakan di 082-234-857-920 atau juga di 087-709-36-567 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Hayo ngaku! Ngaku sama Angga, kamu satu hari mandi berapa kali sehari ya? Oke, coba kasih tahu sama Angga, kamu sehari mandi berapa kali? Coba kasih tahu. Tadi sudah ada yang bilang dua hari sekali, sudah ada tadi yang muncul. Meskipun dia mandinya dua hari sekali, tapi cuci mukanya tuh rajin banget, bisa sampai 5-7 kali katanya dalam satu hari ya. Tapi tetap aja yang dicuci kan cuma muka, terus badan yang lain gimana coba? Oke, coba di WA atau juga di Instagram yang pengen ikutan kasih tanggapan kamu bareng sama Angga boleh. Nanti juga spesial kamu boleh request lagu favorit kamu sampai di jam 10 pagi ya. Aku coba bacain dulu teman-teman yang sudah masuk lewat via WA di 087-709-36-567. Oke. Aku ketemu dengan siapakah gerangan yang sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga? Oke, ini dia. Aku ketemu dengan yang punya nomor 083 sekian sekian sekian. Selamat pagi dari Bang Benu di Gersik, Kroman di Gudang BMH gitu ya. Songko, oh gitu. Salam buat teman-teman semuanya, sehat selalu. Request albumnya Dika Ardila, tapi sayangnya Dika Ardilanya nggak bisa. Oke, diganti dengan lagunya Bon Jovi. Tadi sudah diputar sebagai single pembuka di segmen yang terakhir atau di segmen yang keempat ya. Udah diputar ya lagunya ya Bang. Thank you, aku nggak punya utang deh. Oke, lanjut yang punya 8803 ada Muhammad Ibnu minta albumnya Bumerang yang Extravaganza. Oke, nanti coba Angga cari dulu lagunya ya. Spesial deh. Nanti kalau sudah ada langsung Angga puterin lagunya, oke? Lanjut, aku ketemu dengan yang punya nomor 4546. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Angga. Selamat pagi juga. Thank you sudah gabung lewat via WA, panjang banget WA-nya ya. Selamat pagi Istara FM, selamat pagi Mas Angga dan selamat pagi Surabaya. Perkenalkan, saya Ishak yang ada di Surabaya aja, kata dia. Oke. Selalu asik dengerin lagu-lagu dari Istara FM lewat audio mobil tiap hari karena saya kerjanya tiap hari di atas aspal atau di jalan. Semangat ya Bang. Ikutan topik pagi ini ya Mas, boleh? Kalau saya mandi sehari 3 kali Mas, pagi sebelum kerja, sore pulang kerja, sama malam mau tidur. Tapi kalau malam mandinya pakai air hangat, kata dia ya. Oh ya Mas, request lagunya Bunda dari Melly Goeslaw, sudah diputar tadi lagunya ya. Lagunya buat Bunda aja, lagi kangen sama Bunda yang ada di Solo. Kalau kangen datang dong, kan besok Lebaran Idul Adha gitu ya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Buat teman-teman salam satu aspal aja. Dan buat Mas Angga saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu, amin. Thank you ya, sudah ikutan gabung juga tuh kan. Ternyata abang-abang ojol juga ikut monitor di sini bareng sama Angga di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Semangat ya untuk para pengais rejeki yang ada di lapangan gitu ya. Jangan mudah menyerah
semangat selalu gitu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dan yang sudah diprogram bisa tercapai. Apapun yang sudah kita rencanakan itu pasti sesuai dengan takarannya. Kalau sudah memang khusus buat kita, ya pasti bakal jadi milik kita gitu ya. Tapi kalau udah gak rezekinya, bukan rezekinya buat kita, mau berusaha sekuat apapun gak bakal jadi milik kita. Jadi semangat aja ya buat semuanya yang kerja di kantoran lah, yang di pertokoan atau retail lah, yang di pabrik, yang di lapangan. Semuanya itu saling membutuhkan dan saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Coba misalnya kamu kerjanya di kantoran terus gitu ya, terus kamu berangkat ke kantornya naik ojek online misalnya, tetap membutuhkan kan. Terus ojek onlinenya juga butuh bensin. Nah butuh tuh orang yang kerja di pom bensin juga, iya kan. Semuanya saling membutuhkan dan harus harus semangat lah antara satu dan yang lainnya ya. Saling mendoakan supaya diberikan kesehatan yang panjang, rezeki yang banyak gitu ya. Pokoknya semangat buat kita semuanya. Oke, okay? Dan di sini Angga masih bakal terus temenin kamu dengan lagu-lagu enak. Yang pengen request, pengen ikutan topik, pengen ngerumpi bareng sama Angga boleh. 082-234-857-920 atau juga di 087-7903-6-5617 atau juga boleh lewat Instagram di @istara_fm_surabaya. Oke, okay? Yang satu ini spesial buat kalian semuanya yang sekarang lagi bareng-bareng sama Angga. Kita seseruan bareng sampai di jam 10 pagi. Kita nikmati lagu yang enak banget di kesempatan pagi hari ini. Masih di 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

0: Oke, kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolawaru nomor 84 Surabaya. 11.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga, 44 menit kita sudah melaju dari jam 9 pagi ya. Ada si Bumerang dengan Gadis Extravaganza. Wow, udah lama juga sih ya gak dengerin lagu ini ya. Thank you tadi sudah ada yang request lagu ini, udah aku putar lagunya jadi Angga gak punya utang ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih pengen ikutan gabung dan ikutan topik, kita ngerumpi bareng-bareng sampai di jam 10 pagi. Angga masih punya waktu lah sekitar beberapa menit lagi. Oke. Okay. Thank you buat yang sudah gabung lewat via WA di 082 234 857 920. Angga ketemu dengan yang punya nomor akhiran 6696. Oke, okay, pagi Mas Angga, pagi juga dari siapakah gerangan? Dari siapa ini? Dari Asih Wibawati. Namanya bagus banget ya. Oke, okay. Pagi Mas Angga, rasanya kalau nggak dengar suara Mas Angga kurang sip deh ya pagi-pagi. Au, terima kasih. Padahal aku sedikit flu loh sekarang suaranya ini ya. Oke, okay, Mas, aku mandi sehari 2 kali. Kalau pas kerja, kalau libur mandi bisa 4 kali malah ya kan, tergantung cuaca. Surabaya lagi panas, lagi gerah atau lagi dingin gitu ya. Buat Mas Angganya sehat selalu. Lagunya Believe dari Swan Mendes. Oke, okay, nanti coba Angga carikan dulu ya. Terus lanjut di belakangnya, aku ketemu dengan yang punya nomor akhiran 682 dari Feni Luciana. Selamat pagi. Selamat pagi juga Mas Angga. Aku kalau mandi sehari itu 2 kali aja Mas, gak usah banyak-banyak, nanti tagihan airnya malah mahal. Oke, baru kalau gerah atau panas aku bisa 3 kali sehari, katanya gitu ya. Oke, okay, siap. Request lagunya Agnes Monica yang Matahariku. Oke, okay, boleh, nanti aku coba cari dulu ya lagunya ya. Kalau misalnya ada langsung Angga puterin. Thank you buat Mas Angganya. Oke, okay, terima kasih kembali sudah ikutan gabung sama Angga lewat via WA. Terus terakhir di jalur Instagram, coba aku bacain dari yang punya akun Oriens. Kalau sekolah aku 2 kali sehari mandinya Mas Angga. Kalau gak sekolah 1 kali mandinya. Lagunya Tulus, Jatuh Suka. Thank you Kak Angga. Oke, okay, thank you. Sudah ikutan gabung di sini juga bareng sama Angga lewat jalur Instagram di @istarafmsurabaya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah ikutan gabung sama Angga untuk edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Untuk topik dan tema yang sudah kita rumpiin bareng-bareng dari jam 6 pagi tadi dari Angga opening. Hai, selamat pagi. Kita udah ngerumpi tentang, coba kasih tahu sama Angga, dalam 1 hari kamu mandi berapa kali sehari sih? Tergantung dari setiap individu ya. Ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari 3 kali. Ada yang bilang juga kalau cuacanya panas Surabaya aku mandi bolak-balik. Tadi juga ada yang bilang mandinya 2 hari sekali gitu ya. Kalau cuci muka sih dalam 1 hari bisa sampai 7 kali katanya. Tapi kalau mandinya 2 hari sekali, hemat air. Makasih ya teman-teman. Intinya kita seseruan bareng gitu ya. Intinya tidak ada saling ngejas, tidak ada saling mencemooh gitu ya. Intinya kita seseruan bareng di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Oke, okay? Makasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah gabung. Dan waktunya Angga harus undur diri dari ruang dengar kalian. Waktunya Angga harus pamit untuk edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Besok kita ketemu lagi ya di jam yang sama, dari jam 6 sampai di jam 10 pagi dengan topik yang menarik juga dong pastinya. Nanti Angga mikir dulu di rumah ya. Oke, okay, makasih ya teman-teman semuanya yang sudah gabung bareng sama Angga untuk edisi hari ini. Ingat, selalu memberikan senyuman yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya kita menjadi lebih baik lagi, supaya hari ini menjadi hari yang lebih bermakna ya. Kalau gitu Angga yang bertugas pamit dari kawasan kampus Unitomo, Jalan Semolawaru nomor 84 Surabaya. 11.1 Radio Istara Hits Music and Information. Angga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah, Angga punya Agnes Monica dengan Matahariku spesial buat kalian.
1: Tertutup sudah pintu.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Mas, bisa tolong matiin rokoknya gak? Karena saat berkendara gak boleh ngerokok.
2: Merokok saat berkendara dapat merugikan pengemudi lain. Tidak hanya bagi kesehatan, juga berbahaya pada tingkat konsentrasi pengemudi dalam berkendara. Yuk menjadi pengemudi yang taat aturan dengan tidak merokok saat berkendara.
3: Public Announcement Service presents by
4: This is the number one radio station.
5: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun

0: podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Vikom Unitomo, Surabaya. Vikom Unitomo, the power of communication science.
1: Lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
0: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404985 75.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up, kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini, kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani, itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psychology first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world.
4: Around the world.
5: It's music and information. Stop.

0: dari kawasan kampus Sunitomo, 101.1 Istar His Music and Information. Halo Ares Roboyo, balik lagi bersama aku Maya. Dan pastinya aku tidak sendirian ya, pastinya ditemenin
1: dengan ada aku Pici
2: dan Robin.
0: Wah, pastinya kita bertiga lah ya. Dan di pagi hari ini ya, di tanggal berapa nih? Di tanggal 19.
1: Wow. Okay.
0: Di program Halo Istara pastinya. Nah, untuk topik hari ini apa nih?
1: Karena pagi ini nih di Surabaya ini lagi mendung, gerimis
0: ya tadi ya.
1: Benar. Kita bahas sedikit-sedikit yang agak
0: yang
1: gimana
0: bikin
1: gitu.
0: Baper lah ya pokoknya.
1: Iya benar. Kita akan membahas momen kamu sadar ternyata gampang baper.
0: Wah.
1: Gitu. Baper ini apa sih yang nggak tahu apa nih Robin, baper?
2: Baper itu bawa perasaan.
0: Betul. Iya betul banget. Contohnya kalau semisal kamu di jalan terus dibilang hati-hati sama orang lah ya, tuh kayak tiba-tiba senyum-senyum sendiri gitu.
1: Sebenarnya baper ini nggak melulu tentang cinta atau apa gitu. Misal nih ya, kalian lagi lihat kartun gitu ya, tung-tung sahur balik ke planet gitu. Terus kalian ikut sedih, nah itu juga baper tuh. Intinya perasa lah ya gitu.
2: Kadang ini apa kalau semisal beli beli makan terus jual ibu cewek, ini ya Mbak cantik makanya.
1: Oh iya, jadi seneng gitu.
0: Jadi kita senyum-senyum sendiri. Wah,
1: benar, jadi konteksnya nih luas ya. Bisa sedih, bisa seneng, bisa cinta, bisa apalah pokoknya ya itu.
0: Iya, jadi buat kamu arek Surabaya yang mau cerita-cerita dan nge-spill ya momen yang bikin kamu baper, bisa di mana aja nih?
1: Bisa di nomor WhatsApp 0877-903-65617
2: atau di Instagram dan TikTok kita di @istarafm.

0: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: music, day in, day out, it's all yours.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya

0: Dari kawasan kampus Unitomo, 11.1 Istara Hit Music and Information. Halo Ara Surabaya, balik lagi bersama kita bertiga ya.
1: Betul.
0: Dan masih di topik yang sama.
1: Momen apa yang bikin kalian sadar kalau kalian tuh baper gitu?
2: Iya, perasaan ya.
0: Betul. Nih sudah ada yang masuk, langsung aja kita bacain. Dari siapa dulu nih?
2: Aku dulu deh. Dari RB di Duku Pakis. Nih request lagu sih. Selamat pagi, request lagunya Skin Band, judulnya Saat-saat Bersamamu.
0: Oke, udah diputer ya.
2: Next dari Muhammad Ibnu, minta album Michael Jackson Black or White. Cuan yore.
1: Oke. Okay.
2: Sami-sami.
0: Lanjut.
1: Lanjut, ini ada dari DM nih, dari Entang, Bang Entang nih. Halo Trio Centil Pirmai, Pici Robin Maya.
0: Wow.
1: Sukoharjo panas mentereng.
2: Waduh, berhujan ya kayaknya.
1: Iya. Belum ya. Aku gak ikut topik ya karena gak pernah baper. Kata orang aku tuh si manusia hati batu.
0: Waduh,
1: waduh, ini apa kayak
0: keras ya ini.
1: Iya
0: ya,
1: gitu. Walaupun kayak melihat yang sedih-sedih gitu mungkin kayak ya udah gitu.
2: Oh,
1: ya
2: iya.
1: Aduh.
2: Bukan cuek, tapi emang beda-beda kan.
1: Iya,
2: bener. Kayak, oh, bukan yang sempati yang aduh gitu.
1: Iya,
0: ya, bukan
1: kan,
0: yang kebawa oh, perasaan.
1: Iya, iya, iya, emang beda-beda ya tiap orang gitu. Request ya The Red Jumpsuit Aparatus yang Your Guardian Angel. Cipici, kata-kata hari ini Wici. Jika seseorang benar-benar mencintaimu, tindakan nyata akan selalu berbicara lebih keras daripada sekedar kata-kata manis.
0: Aduh, asik.
2: Paham. Langsung di ini, langsung di crop, bikin JJ sekarang.
1: Iya, iya. Udah ini udah aku resapi ya kata-katanya. Iya, oke, iya. Action speak louder ya gitu. Berarti memang aksi itu lebih berbicara daripada kata-kata, kata-kata gitu.
0: Iya.
1: Oke, okay, sehat selalu kalian bidadari-bidadari Istana. Terima kasih.
2: Sehat-sehat juga, Bang.
1: Oke. Lanjut lagi nih dari DM si request. Hai Aika, mau request lagunya The Remembrance, I'll Be There For You Dong. Terima kasih.
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Ditunggu. Ini kalau mau request lagu itu masih bisa.
0: Iya, masih bisa banget ya. Atau kalian kalau mau spill-spill lah cerita-cerita tentang momen yang bikin kalian itu baper.
1: Betul.
0: Masih bisa banget.
1: Betul.
0: Ya. Kita masih membuka lebar.
1: Atau mau kirim-kirim salam
0: boleh,
1: kali ya.
0: Boleh
1: bisa,
0: banget ya.
1: Iya.
0: Kita selalu membuka apapun untuk kalian.
1: Benar.
0: Ya.
1: Jadi, bisa di mana aja ya?
2: Bisa di nomor WhatsApp kita 0877-9036-5617
1: atau di sosial media kita pastinya.
0: Iya, apa aja tuh?
1: Ada di Instagram, di TikTok @istarafm.
0: Betul. Jadi kita tunggu sampai jam 1.
3: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VKOM Unitomo, Surabaya. VKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up. Kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini. Kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani, itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psychology first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: This is the number one radio station 24 hours a day.
4: Good music and information.
3: Radio.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat mau.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 08.

0: si taman ya ternyata.
1: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.

0: dari kawasan kampus Unitomo, one Sitara Hits Music and Information.
1: Aduh, kayaknya ini udah gak fokus nih ya.
2: Siang nih ya.
1: Iya, tapi kita masih ada yang harus dibacakan lagi nih ya. Jadi kita teruskan ya. Minum dulu. Oke.
0: Oke, lanjut. Nih mau ada udah ada yang masuk.
1: Betul.
0: Dari apa dulu nih? Dari WhatsApp dulu ya.
1: Boleh, dari WhatsApp.
0: Oke, nih ada dari WhatsApp.
1: Oke, siapa yang mau baca?
3: Aku deh.
1: Oke.
3: Dari Kata dari Sidoarjo. Kak mau request lagu Slipknot Dua Lipi sama System of a Down Chop Suey. Oke, sudah terputar mungkin lah ya.
0: Sudah.
1: Oke. Betul. Lanjut. Oke, dari Instagram nih sekarang nih ya.
3: Question box ya.
1: Iya, boleh. Question box nih aku dulu deh. Dari Yahoods. Oke. Momen baper ketika dengar lagu slow vibes yang kata-katanya sederhana tapi relate.
0: Wow. Aduh.
1: Sering nih ya kayak apa
0: waktu dengerin gimana kayak jalan
1: atau kalau lagi malam-malam gitu ya.
3: Padahal galau tapi lagunya galau tiba-tiba galau.
0: Iya, betul. Jadi apalagi kalau kita waktu scroll TikTok ya.
1: Lanjut ya. Iya, jadi kebawa suasana gitu ya. Berarti lagunya kayak bener relate dengan kita liriknya gitu.
0: Padahal awalnya kita baik-baik aja terus tiba-tiba muncul lagu kayak relate banget.
1: Iya, bener. Pasti ada deh di antara kita ini punya satu lagu yang relate nih kan, lirik-liriknya. Jadi setiap denger itu kayak ngerasa terbawa suasana gitu, baper gitu ya.
3: Ibu
1: kan.
3: Terus sehari minimal 100 kali ya.
1: Betul ya. Ini ada requestnya, Kak, request lagu Bahagia Lagi ya.
0: Oke, udah diputar ya.
1: Lanjut lagi masih dari question box dari Farisatia Nara. Oke. Okay. Ketemu tata mata pas rame. Wah, sama siapa tuh?
3: Sama siapa? Biasanya cewek ya yang sering baper tiba-tiba kalau lagi
1: ya eye contact ya kalau kata orang sekarang nih. Kayak sama siapa gitu eye contact kayak walaupun 0,05 detik itu kayak ngerasa oh my god
3: kamu
1: gitu.
3: Kamu aku ya? Kamu pasti ngeliatin aku.
1: Kamu suka ya, aku ya?
3: Enggak ada rasa sama dia itu pasti ya kalau cewek-cewek itu.
1: Oke, izin request lagu Bahagia Lagi dari BCK, terima kasih.
0: Oke, okay, udah diputer ya.
1: Lanjut Maya.
0: Lanjut ini dari DM Instagram dari Rian. Siang-siang udah gak sarapan, mau makan tapi lagi di jam sibuk-sibuknya. Disitulah momen-momennya kalau lagi baper.
3: Itu lapar bang, mohon maaf ya.
1: Kalau orang lapar itu emang sensi ya biasanya.
0: Betul.
1: Ya bener, cenderung
0: kayak
1: sensi.
0: Kesenggol dikit gitu yang dimarahin mejanya.
1: Bener.
0: Lapar gitu ya.
1: Marah iya, sedih iya, pokoknya kalau perut kosong itu ya gitulah ya.
0: Ini ada request lagu BBNO yang judulnya 1-8.000 ya abang-abangku. Oke, jangan lupa makan biar jangan baper seperti kataku tadi.
1: Oh iya, ini habis ini ya kita. Oh ya, karena tadi Maya udah mulai ini.
0: Udah sampai aku bacanya blepotan ya.
1: Oke, ini udah semua nih ya kita bacain. Sekarang dari trio centil nih, cewek-cewek ini
0: ya, dari para
1: penyiar ya. Cewek-cewek ini lebih apa ya, rawan baper ya, entah jatuh cinta, entah sedih, entah apalah ya.
0: Apapun itulah ya.
1: Boleh
0: ini dari
1: nih.
0: Siapa dulu nih?
1: Ini aku dulu, aku dulu.
0: Boleh, okay.
1: Kalau aku memang orang yang perasa ya.
0: Gampang mellow lah ya.
1: Jadi aku lihat film gitu ya, kayak dia tokohnya mukanya melas padahal ceritanya biasa aja tapi mukanya melas. Jadi aku
3: tahu. Pici ini kalau lihat kartun ya waktu itu ya yang
1: si kancil itu kayak enggak bisa gitu. Terus lihat orang jual gitu kan kayak aduh.
0: Oh iya.
1: Lebih baik aku enggak lihat deh daripada aku ngerasa kepikiran terus gitu.
0: Tapi kita ngebatin coba aja, uangku banyak ya.
1: Benar.
0: Aku pengen ngasih gitu ya.
1: Iya benar. Jadi segala sesuatu itu aku merasakannya, ya bukan merasakan ya, ikut kayak gimana gitu ya.
0: Kasian lah ya.
1: Iya benar.
3: Oh, ingat Pici tuh pernah nonton si kancil. Ya kalian tahu kalau dari Netflix ya.
1: Iya.
3: Dicari aja kisah si kancil lah, kancilnya.
1: Yang ibunya dibantai sama harimau itu ya.
3: Iya. Hina hewan hina.
1: Oh iya. Itu hina, ya ampun nggak bisa banget sih ya. Padahal kartun ya, tapi ya,
3: tapi sedih saya emang guys, aku udah nonton.
1: Aku nggak berani nonton sampai sekarang.
3: Sedih kok, sedih.
1: Oke, sekarang lanjut.
3: Robin. Kalau aku ini, karena aku ke segel dikit baper ya, apalagi ke cowok ya, aku baperan orangnya.
1: Oh my god.
3: Kalau misalnya lagi bisa ada nih, terus ada cowok, terus kayak pernah ada nggak sih kayak cowok yang apa sih kayak ibaratnya gojrokin gitu.
1: Oh iya. Oh di fokusin dicecein gitu ya.
3: Kita kayak apa sih?
1: Langsung kan jodoh-jodohin gitu ya.
3: Apa sih kayak janganlah. Aku enggak suka kok kayak ada skenario.
1: Cie-cie gitu misal. Duduk sebelahan sama siapa gitu. Cie-cie gitu. Nanti kamu kepikiran gitu ya.
3: Kadang itu ini. Biasanya kan kalau cowok guyon ya.
1: Oh iya, bercanda ya guyon itu.
3: Langsung fokusnya kita doang gitu. Oh iya. Itu kan banyak orang tuh.
1: Bener-bener.
3: Kenapa ya kok aku terus ya?
2: Menujunya itu ke Robin terus
3: gitu. Oh iya. Kenapa ya? Kamu ada rasa ya?
1: Cie-cie. Sekarang lanjut nih, Maya nih.
2: Oke, kalau aku sih sama kayak Peci tadi, kalau semisal di jalan terus ada orang jualan atau ada kayak buku ya pengemis gitu lah ya, itu aku kayak kasihan gitu, apalagi kalau semisal bawa anak kecil.
1: Iya.
2: Kasihan juga. Terus sama ini, kalau semisal temanku ini berubah, kayak aku tiba-tiba kepikiran gitu.
1: Oh iya. Misal kayak dari nada bicaranya berubah dikit gitu langsung.
2: Dia kenapa ya kok perasaan
1: Kok berubah gini ya? Aku berbuat apa ini kok dia begini, marah kah? Apakah
2: aku nggak ngapa-ngapain deh gitu? Atau kalau semisal aku habis ngobrol sama temen sama pacarnya, ya, terus dia tiba-tiba diem.
3: Iya. Kenapa ya kak? Aku nggak suka loh, maksudnya kan cuma berteman loh.
1: Emang ada yang nyempil nih ya?
3: Satu lagi.
1: Iya, question box nih
3: dari Iriana, waktu itu ada yang VN terus nyanyi pakai gitar, kok bisa ya?
1: Bukannya apa nih ya guys, tapi aku sama Robin itu ada sedikit pengalaman tentang VN gitar gitu lah intinya. Jadi makanya kita ketawa kenceng.
3: Okay.
1: Jadi kayak langsung flashback gitu ya.
3: Ada langsung sama.
1: Tapi emang kayak kadang itu kayak kan kerasa dinyanyiin gitu ya. Jadi kayak kamu suka ya gitu.
3: Kenapa ya kakak dijanjiin ya sih ya?
2: Jadi ngerasa baper ya kalau misal bawa gitar gitu.
1: Bener. Apalagi kalau tipe cowoknya Iriana ini yang jago alat musik gitu ya. Wow, pasti langsung.
3: Iya. Okay. Kayak aku sama Vici suka kok guys sama cowok-cowok band.
2: Tipe kalian banget ya berarti ya.
1: Oke, lanjut. Ada requestannya nih.
2: Ada.
1: Oke, request aja. Request lo sama bahagia lagi PC Kota.
2: Oke, sudah diputer ya.
1: Waduh, seru-seru nih ya.
2: Tuh dari arah-arah Surabaya yang dari DM, dari question box ya. Udah nyeritain pengalaman-pengalaman yang sangat unik lah ya. Yang lucu-lucu ya. Ada berbagai macam momen baper.
1: Benar. Ternyata baper itu enggak hanya tentang cinta-cintaan juga gitu.
3: Merasa kasihan terus menangis itu termasuk. Iya. Baper kok, guys.
1: Ini buat arek-arek Surabaya nih yang pingin cerita-cerita ini ya. Masih bisa tapi di next program nih.
2: Iya, di program On Istara dan pastinya bareng Fania.
1: Betul.
2: Ya.
1: Jadi kalian apa gercep aja nanti buka question box di
2: sini.
1: Oke.
2: Jadi ini udah di pukul 12.45. Iya.
1: Kita udah baper karena belum makan.
2: Iya.
1: Kita mau lapar ya.
2: Kayak katanya Bang Rian tadi ya.
1: Oke.
2: Ini aku Maya,
1: aku Pici,
3: dan juga aku Robin.
2: Kita mau pamit undur diri dulu.
1: Bye-bye.
4: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VKOM Unitomo Surabaya. VKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Mas, bisa tolong matiin rokoknya gak? Karena saat berkendara gak boleh ngerokok.
2: Merokok saat berkendara dapat merugikan pengemudi lain. Tidak hanya bagi kesehatan, juga berbahaya pada tingkat konsentrasi pengemudi dalam berkendara. Yuk menjadi pengemudi yang taat aturan dengan tidak merokok saat berkendara.
3: Public Announcement Service presents by
4: This is the number one radio station.
5: One is Ara Hits Music and Information Radio Net.

hati-hati selalu. Tenang aja, aku bakalan terus nemenin kamu dengan lagu-lagu yang pastinya cocok dan enak banget buat bikin mood kamu makin on fire nih. Jadi buat kamu yang belum gabungan bareng Fania Istara, bisa langsung aja di aplikasi Istara FM. Buat yang belum download, langsung download aja ya Rek Surabaya. Kita juga ada di streaming online di Radio Box, Radio Garden, Noise Radio, dan juga X-Space Radio. Atau mau request lagu juga bisa nih Rek Surabaya lewat WA di 0877-9036-5617. Bisa juga lewat media sosial kita di Instagram dan TikTok di @istarafm. Jangan lupa juga search kita di Facebook dan YouTube di Istara FM. Ditunggu ya Rek Surabaya.

0: lihat dia tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up. Kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini. Kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani, itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psychology first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Dari kawasan kampus Unitomo Surabaya, 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo RS Roboyo, masih bareng Fania Istara ya di sini. Oke, tadi tuh udah jalan beberapa segmen nih ya. Cuman aku enggak ada topik hari ini, guys. Jadi buat kamu nih RS Roboyo ya, yang mau request lagu bisa banget ya. Ini tadi udah ada yang request juga lewat DM guys, dari Bang Antang ya di Sukoharjo kalau nggak salah ya Bang, koreksi ya Bang. Ya, requestnya tadi Nona Sepatu Kaca yang judulnya 20 tahun. Ini lagi kangen sama anaknya nih ya kayaknya Bang Antang nih ya. Oke, terus ada lagi dari Dian Zale mintanya lagu Kasih Putih dari Glenn Fredly ya. Cuman belum aku puterin, jadi ditunggu aja. Dan buat Arek Surabaya nih yang belum gabungan, kamu masih bisa gabungan ya Rek. Masih banyak waktu, jadi kamu bisa langsung aja ke WA kita di 0877-9036-5617 atau bisa juga lewat Instagram kita di @istarafm. Kamu juga bisa follow TikTok kita ya dengan username yang sama seperti Instagram. Jangan lupa juga di follow YouTube dan Facebook kita. Nah, buat adik Surabaya yang lagi di daerah itu ya, di luar daerah Surabaya, entah itu yang frekuensinya tidak nyampe di analog, kamu bisa banget langsung aja ke streaming kita adik Surabaya. Ada di Radio Box, Radio Garden, Noise Radio, dan juga X-Space Radio. Oke, yang belum gabungan, aku tunggu guys sampai jam 4 sore.
1: Beriklan Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, Fikom berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.

dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo Arek Surabaya, ya masih bareng Fania Istara di sini ya. Oke nih, tadi kita udah dengerin beberapa lagu. Oh ya, lagu requestan dari username Dianza underscore Lee atau apa gitu di Instagram juga udah aku puterin. Dan semoga ya Arek Surabaya juga menikmati lagunya nih. Nah, untuk Arek Surabaya, untuk Arek Surabaya nih ya, kan cuacanya sekarang lagi gak bisa ditebak tuh. Pagi hujan, terus siang panas bentar, abis itu hujan lagi, gerimis, sore nanti mendung. Aduh, udah pokoknya jaga kesehatan ya Arek Surabaya, karena ya di aktivitas kita sekarang ini yang mungkin ada yang lembur, ada yang dikejar deadline, itu pun butuh tenaga dan juga energi ya guys. Jadi kalau sakit kan pastinya gak maksimal, takutnya juga Arek Surabaya juga gak fokus gitu Rek. Jadi jangan lupa minum vitaminnya ya Arek Surabaya, karena itu membantu banget buat meningkatkan imun tubuh kita. Oke? Dijaga ya Arek Surabaya kesehatannya, karena apa-apa sekarang indeks ekonomi ya semua juga pada naik. Dan kalau gak dari diri kita sendiri yang jaga kesehatan mah siapa lagi gitu kan. Jadi dijaga ya badannya Arek Surabaya. Oke, ini abis ini nih aku mau muterin lagu khusus buat Arek Surabaya yang mungkin lagi dikecewakan sama pasangannya atau sama HTS-nya ya. mungkin pengen meluapkan perasaannya juga, terus pengen apa ya, dimengerti juga lewat lagu. Abis ini aku bakal puterin nih buat kamu ya Arek Surabaya. Surabaya, sorry guys, aku agak itu ya, agak serak dikit ya. Oke. Aku bakal puterin lagu dari Ada Band buat yang judulnya Pemain Cinta buat kamar Surabaya yang lagi kecewa sama seseorang. Oke, let's do it. Now, this is what you call music radio. Hit music and information.

Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: sih, tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Istora Hits Music and Information. Iya, Bang Udara dari kawasan kampus Unitomo nih, Arek Surabaya. Masih bareng sama Fania Istara ya. Buat Arek Surabaya yang belum gabungan, kamu bisa banget langsung aja ya ke WA kita di 087790365617. Oke. Atau kamu juga mau lihat Instagram kita, bisa Arek Surabaya di @istarafm. Jangan lupa juga di like, di follow, terus di share ke teman-teman kamu biar makin rame nih Instagram kita ya. Dan jangan lupa follow TikTok juga. Kita juga ada TikTok ya guys, di @istarafm. Nah, ramaikan tuh, kamu follow, kamu like, karena di sana nanti kita bakalan post-post video random dari kegiatannya announcer ataupun ya kru-kru Istora FM lainnya di sana ya. Tinggal minta editor nanti ya, editor tolong bikin konten. Oke, terus kita juga ada nih buat Arek Surabaya atau Istora lovers nih ya di luar Surabaya. Kamu bisa banget akses kita lewat aplikasi Istora FM. Itu tinggal download di Play Store aja ya, guys. Langsung aja di sana karena itu gratis dan tidak ada biaya apapun. Kamu juga bisa ke X-Space Radio, Noise Radio, ke Radio Garden ataupun Radio Box ya, karena di sana kita udah ada dan bisa kamu akses. Oke. Okay. Ya, mungkin masih ada waktu ya di Surabaya buat join itu bareng aku, join di On Istara dan request lagu ya. Nanti bakal aku puterin. Jadi tenang aja ya, guys. Langsung aja merapat ke Istara FM.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up, kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini, kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani, itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: This is the number one radio station. 24 hours a day.
4: Good music and information. Radio.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information. Oke, okay, RS Surabaya pengudara dari kawasan kampus Seni Tomo ya guys. Oke, okay. Mohon maaf tadi ada agak itu ya guys, agak kepanjangan dikit. Oke, ini RS Surabaya. Tadi udah ada yang request ya RS Surabaya nih. Dari Gata di Sidoarjo, request lagunya Katy Perry yang The One That Got Away. Terus ada lagi requestnya juga dari Hindia yang Everything You Are. Oke, okay. Tadi juga udah Fania puterin ya. Terus ini tadi ada yang request lagi lewat WA dari Sugianto Prima, minta diputerin lagunya Ati CB yang Risau. Nah, mohon maaf nih ya Pak Sugianto, karena formatnya terlalu oldies nih dan gak cocok sama format di On Istara. Jadi mungkin bisa ya request lagu lain yang pop rock gitu ya. Untuk nanti Atik CB mungkin bisa diputerin Maya ya di Oldie Goldie. Jadi jam 4 nanti ya, ditunggu aja. Oke, sekarang ini aku move ke Instagram karena ada nih yang request lagu Sekalian Curhat dari Om Kris di Sidoarjo. Katanya gini guys, yuk kita simak bareng-bareng ya. Selamat sore Fania, Om Kris di Sidoarjo boleh curhat nih. Boleh banget, aku bacain nih guys. 2 bulan terakhir ini terasa beban hidup makin berat. Makin berat dengan melemahnya rupiah. Iya sih Om, bener banget ya. Barang sehari-hari yang kita butuhkan jadi dikurangi. Lawong kerupuk naik, beras naik, ngopi di warkop juga naik harganya. Serba naik ya, ya Om ya. Yang turun cuma celana. Ini karetnya yang molor ya Om maksudnya ya. Maklum perut Om Kris makin kecil karena lebih banyak prihatin. Ah gitu ya Om ya. Oke, tetap bersyukur juga karena Om Kris yakin Tuhan akan memberikan kemudahan di setiap persoalan yang ada. Amin ya. Badai pasti berlalu. Afirmasi diri dengan hal-hal positif yang menjadi penguat kita menjalani kehidupan yang singkat di bumi ini. Apalagi umur Om Kris udah setengah abad lebih. Jadi harus lebih banyak bersyukur dan tetap semangat mencari penghasilan. Fan Om Kris request lagunya Noah yang Badai Pasti Berlalu. Dan udah aku puterin ya Om, udah Fania puterin sekarang. Semoga menikmati juga ya. Terima kasih ya Fania, tetap sehat, jaga kesehatan dengan minum jahe plus lemon untuk stamina. Aduh, baper nih aku nih. Gak, aku salting aja karena merasa apa ya, banyak yang perhatian. Terus terima kasih juga ya Om Kris udah memperhatikan Fania. Oke, okay, bahagia dan selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan. Iya, amin ya. Emang ya guys, lihat kondisi Indonesia sekarang tuh jujur memprihatinkan karena ya udah pasti tau lah ya, banyak lewat di FYP, di TikTok, di Instagram, di Threads ataupun dimanapun di sosial media, di X juga, yang membahas tentang kondisi Indonesia saat ini ya. Kita bisa apa? Ya gimana ya guys, yang bisa kita lakuin cuma pastinya berdoa. Dan juga kalau bisa menyuarakan itu ya suarakan aja. Karena kan kita juga manusia, kita punya hak untuk bersuara. Kita juga rakyat Indonesia, demokrasi kan dari rakyat untuk rakyat. Jadi ya kita berhak kok buat bersuara. Jadi jangan takut ya guys. Untuk Indonesia saat ini aku berdoa aja semoga kita cepat pulih, cepat bangkit ya. Karena indeks ekonomi juga aku takut blunder nih. Ya gitulah, kalian tahu lah ya Res Roboya ya, yang bisa kita lakuin cuma berdoa dan berusaha pastinya lebih keras ya untuk menjalani hidup kedepannya. Oke nih Res Roboya, aku hold dulu, masih ada waktu ya. Buat yang belum join bisa langsung aja ke WA di 0877-903-65617 atau lewat Instagram dan TikTok kita di @istara_fm. Aku tunggu sampai jam 4 sore ya. Eh, lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

iklan. Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Fania Istara yang mengudara dari kawasan kampus Unitomo. Oke, arek Surabaya, gak kerasa ya udah mendekati jam 4 yang dimana artinya kita harus berpisah sementara ya. Kita harus mengakhiri sesi program On Istara di hari ini karena memang sudah jamnya, tapi tenang aja, nanti bakal ditemenin sama Maya ya di program Oldie Goldie dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Nah, buat kamu nih yang suka ya rek, suka lagu oldies 80-90, bisa banget langsung aja request di sana di program Oldie Goldie. Langsung aja lewat WA kita di 0877-9036-5617. Bisa juga kamu lewat di Instagram atau TikTok kita di @istarafm ya. Atau kamu juga mau dengerin tapi nggak itu ya, nggak kesampaian frekuensinya, bisa langsung aja di streaming kita di aplikasi juga ada, kita di aplikasi Istara FM Surabaya, langsung aja di download lewat Play Store atau lewat Radio Box, Radio Garden, Noise Radio dan juga X-Space Radio. Oke. Buat arek Surabaya yang udah mantengin dari jam 1 siang tadi, terima kasih banyak. Yang udah curhat tadi, Om Kris juga sehat-sehat semuanya ya arek Surabaya. Terima kasih banyak buat yang udah gabungan, yang udah request, terus sehat-sehat selalu. Yang di jalan hati-hati karena sekarang udah waktunya mau pulang nih ya, pulang kerja, jangan ngebut guys. Jangan robos palang kereta, jangan robos lampu merah, hati-hati ya karena keselamatan ya kita sendiri yang menjaga. Oke. See you besok ya arek Surabaya, sehat-sehat selalu. Bye bye.
1: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, sekarang ini hampir semua orang punya media sosial. Dari yang cuma buat hiburan, sampai aktif banget beropini. Tapi, yang sering jadi masalah, kita kadang lupa kalau apa yang kita tulis itu punya konsekuensi hukumnya loh. Contohnya, banyak kasus orang yang awalnya cuma komentar, entah itu kritik, sindiran, atau bahkan bercandaan, tapi berujung dilaporkan. Di Indonesia sendiri, ternyata hal seperti ini bisa masuk ke dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE. Nah, di dalam undang-undang ini, ada beberapa pasal penting yang sering dipakai. Misalnya, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 28 ayat 1 tentang hoax. Yang ketiga, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Dan pelanggarannya gak main-main nih. Pencemaran nama baik bisa kena hingga 4 tahun penjara, sementara hoax ujaran kebencian bisa sampai 6 tahun penjara, plus denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi, hati-hati ya, Arek Surabaya, ojo asal ngetik nak mesos.
2: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575.
3: One Istara Hits Music and Information Radio Net Station.
4: Hai, adik Surabaya, balik lagi nih bareng aku Sarah Istara yang nemenin harimu biar makin asik dong tentunya. Dan buat kamu mungkin yang cuma sekedar lagi nyantai-nyantai minum kopi atau lagi banyak banget nih kerjaan pusing atau cuma sekedar nemenin perjalanan pulang kamu dan bisa naikin mood kamu, langsung aja request di chatroom aplikasi Istara FM yang bisa kamu download di Play Store dan di DM TikTok dan Instagram kita Istara FM juga, atau bisa langsung di via WA di nomor 0877 903656.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Arek Surabaya, pernah gak sih kalian ngerasa ternyata budaya di belahan dunia lain tuh deket banget sama kita? Nah, kali ini kita bicara soal budaya Jerman, Oktoberfest. Ini festival tahunan di kota München yang sering dikenal sebagai Pesta Bir. Tapi bukan cuma minum-minum aja arek Surabaya. Di sini semua kalangan berkumpul, menari, mengobrol, dan melakukan keseruan lainnya. Semua kota yang ada di Jerman mulai dari Frankfurt, Hamburg, Berlin berdatangan ke kota München untuk mengikuti festival ini. Bicara soal sejarah, Oktoberfest ini bermula pada tahun 1810 buat ngerayain pernikahan Princess Therese dan Crown Prince Ludwig, anak dari Raja Maximilian. Warga diajak pesta rakyat, ada hiburan sampai pacuan kuda. Dalam bahasa Jerman, ini disebut Volksfest atau Festival Rakyat. Seiring waktu, memang jadi identik sama bir, tapi yang nggak berubah adalah semangat kebersamaan atau Gemeinschaft. Nah, kalau dicermatin benar, ini mirip banget sama festival di Jawa Timur, Sonhorok. Kalian tahu kan gimana keseruan dari festival Sonhorok? Itu dia perbedaan budaya Jerman dan Indonesia. Dan ke Furs Juhoren. Terima kasih. What we're gonna do right now is go back. Way back.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Selamat sore Arek Surabaya, bareng aku Sarah Istara yang siap nemenin kamu di jam-jam pulang atau yang baru beberes after aktivitas padat di hari ini. Jadi buat kamu yang mau gabung bareng aku, sekarang waktunya untuk nurunin tempo, nikmatin sore dan biarin musik yang nemenin kamu bareng aku di jam Oldie Goldie. Tetap stay bareng aku karena lagu selanjutnya bakal pas banget buat temenin perjalanan pulang kamu dong. Jadi buat kamu yang mau gabung langsung aja ke IG, di TikTok, di YouTube kita boleh banget, atau langsung di platform Noise Radio, Garden Express Radio, atau juga bisa langsung di WA kita di 0877 90 36 56.

berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75.
3: One Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Istara. Halo Distroboyo, bareng aku

banget langsung di IG, TikTok, YouTube di Isara FM, atau juga bisa di Noise Radio Garden, Express Radio, dan kita juga on di 087790365617.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Istara. Selamat sore Aris Surabaya, balik lagi bareng aku Sarah Istara di program Oldie Goldie kesayangan kita semua. Buat kamu yang lagi dengerin, jangan kemana-mana dulu ya. Sorenya masih jalan, lagunya masih banyak yang enak-enak didengerin waktu sore ini. Apalagi di lagu oldies kali ini. Mau di jalan, lagi santai, atau sekedar nemenin aktivitas kamu, kita temenin terus sampai nanti malam. So stay di sini bareng aku Sarah. Jadi buat kamu yang mau gabung langsung aja, bisa banget request di IG dan TikTok kita @sarahfm, dan kita juga ada di platform YouTube, Noise, Radio Garden, Express Radio, dan kita juga on di WA 0877903656.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Istara. Bareng aku Sarah Istara yang pastinya di program Oldie Goldie, tempatnya lagu-lagu terbaik dari masa ke masa. Di jam santai seperti ini, semoga musik yang kita putar bisa jadi teman perjalanan pulang, teman kerja, atau sekedar pengisi suasana di sore kamu. Jadi yang mau gabungan bareng aku langsung aja bisa request di WA 0877-9036-5617 atau bisa di media sosial kita ya, di IG dan TikTok, di @istara_fm atau juga bisa di streaming online kita. Kita juga tersedia di Radio Garden, Noise Radio, Xspace Radio. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Bicara tentang tren saat ini di kalangan anak muda, terutama generasi Z atau yang dikenal sebagai Gen Z, bisa dibilang sangat dinamis dan banyak dipengaruhi oleh teknologi serta isu-isu sosial. Jadi, mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga aktif menciptakannya. Berikut 3 tren utama di kalangan anak muda sekarang. Pertama, gaya hidup digital dan karir kreatif kreator konten dan influencer. Menjadi konten kreator baik di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lainnya sudah tidak lagi sebagai hobi biasa, tapi menjadi peluang sebagai karir yang nyata dan menjanjikan. Dan ini disebut dengan digital nomad lifestyle atau gaya hidup nomaden digital. Kedua, prioritas kesehatan mental dan kesejahteraan atau self-care dan mindfulness. Artinya, anak muda sangat vokal dalam membahas pentingnya kesehatan mental. Tren seperti meditasi, menjaga keseimbangan emosional, dan aktivitas self-care atau perawatan diri dari digital detox, yakni upaya melepaskan diri dari gawai dan medsos sebagai cara untuk memulihkan diri. Hal tersebut menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Ketiga nih, Arek Surabaya, keuangan dan minat lain, financial literacy atau literasi keuangan. Yang artinya nih, Arek Surabaya, anak muda atau Gen Z semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan sejak dini, termasuk investasi, menabung, dan memahami konsep keuangan.
2: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
3: Istana FM.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Setiap lagu punya cerita dan setiap pendengar punya kenangan masing-masing. Itulah kenapa lagu-lagu lama selalu terasa dekat walaupun sudah lewat bertahun-tahun. Semoga di Oldie Goldie sore ini bisa jadi bagian dari momen santai kamu hari ini. Jadi buat kamu yang mau gabungan bareng aku Sarah Istara di Oldie Goldie, yang mau bernostalgia bareng aku, langsung aja request di WA 087790365617 atau bisa langsung ke sosial media kita di Instagram dan TikTok @istarafm. Itu juga ada streaming online yang sudah tersedia di Radio Garden, Nice Radio, Xpace Radio, dan jangan lupa untuk follow Facebook dan YouTube kita. Surabaya's Music Station,
1: Istara FM. Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vicom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Vicom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Istara. Halo Arek Surabaya di Aldi Goldi bareng Sarah Istara. Musik lama tuh selalu punya cara unik buat bikin kita berhenti sebentar dan mengingat sesuatu. Bisa jadi tempat, suasana, atau orang yang pernah hadir di hidup kita. Waduh, Aldi Goldi kita terus hadir buat temenin kamu lewat lagu-lagu yang gak lekang oleh waktu. Jadi buat kamu yang mau request, yang mau gabung bareng aku, bernostalgia bareng aku, langsung aja di WA 087790365617 atau bisa di sosial media kita nih, di IG dan TikTok @istarafm. Dan kita juga tersedia di streaming online Radio Garden, Noise Radio, X-Space Radio. Dan jangan lupa untuk ikuti Facebook dan YouTube kita. Surabaya's Music Station,
1: Istara FM. In your face, all over the place. We're online. You're listening
2: 101.1.
1: Mixing the beats.
2: Hit music and information.
3: Surabaya's Music Station, Istara FM.
2: Istara. Oldie Goldie.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istana Hits Music and Information. Surabaya, hari ini kamu ditemenin sama aku, Fania, dan
3: Robin Istara.
2: Kita berdua nemenin kamu dengan koleksi lagu hits dari Istara FM. Jadi buat kamu yang mau gabung bisa lewat mana nih, Bin?
3: 0877-9036-5617 atau lewat Instagram @istarafm.
2: Kita juga ada di TikTok yang username-nya sama kayak Instagram, dan juga kita ada di live stream Radio Box, Radio Garden, Noise Radio, dan juga X-Space Radio.
4: Always a better music mix.
5: All day long, constantly.
0: The number one radio station. Playing only the best music radio station.
6: 101.1. Hit music and information.
7: Surabaya's music station. Istara FM.
8: Istara.
9: Time.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Arek Surabaya masih bareng sama Fania dan juga Robin.
1: Halo Arek Surabaya.
0: Di tengah aktivitas hari ini, entah kamu lagi sibuk, lagi santai, atau lagi kegiatan lain yang kita nggak tahu. Nah, biar nggak boring nih ya, pas banget karena kita bakal muterin lagu-lagu yang siap nemenin mood kamu nih Arek Surabaya.
1: Kalau kamu punya lagu yang pengen diputer, langsung aja di WhatsApp kita di 0877-903-6-5617 atau juga Instagram @istarafm.
0: Jangan lupa juga kita ada di TikTok ya, di @istarafm juga sama username-nya.
2: This is the number one radio station.
3: Hits music and information.
2: Non-stop music.
1: Lihat itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
4: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
4: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
5: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Itu bukannya Angel sama Pak Dosen ganteng gak sih? Kok dia berduaan itu sih? Gue rekam sekalian gue viralin. Pasti mereka ada yang aneh-aneh. Nanti caption aja tulis kayak gini. Gak nyangka seorang mahasiswi menggoda dosen yang sudah beristri. Bisa aja gak berduaan. Selamat siang, Pak. Kok jadi rame sih? Tuh kan, lagi pada bimbingan. Udah buru-buru hapus postingannya dong. Udah rame lagi postingan gue.
2: Tuh, jangan sembarangan video atau foto tanpa izin ya. Apalagi diviralin di sosmed. Nanti bisa kena pasal 45 ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah loh. Jadi hargai privasi, hormati hak orang lain, dan juga bijak bermedia sosial.
3: Iklan layanan masyarakat bersama.
4: This is the number one radio station.
0: Hit music and information.
4: Radio.
5: Istana FM.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Halo halo Arek Surabaya, masih sama Robin dan juga
2: Pania ya guys.
1: Yang gak bakal bosen nemenin hari kamu lewat deretan lagu hits pilihan.
2: Oke, jadi buat Arek Surabaya yang lagi dimanapun kamu berada ya, jangan kemana-mana dulu karena kita bakal nemenin kamu sampai nanti ya. Nah jadi kalau kamu pengen request lagu atau mau mengutarakan perasaan lewat lagu atau sekedar say hello ke kita, bisa banget langsung aja gabung di WA kita di 0877 9036 5617, atau lewat mana lagi di medsos kita, Bin?
1: DM Instagram atau TikTok @istara_fm, dan juga kamu bisa download aplikasi Istara FM yang bisa download di Play Store.
3: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
4: Hits Music and Information. Don't

0: 101.1. Hear music and information.
1: Arek Surabaya, sekarang ini hampir semua orang punya media sosial. Dari yang cuma buat hiburan, sampai aktif banget beropini. Tapi, yang sering jadi masalah, kita kadang lupa kalau apa yang kita tulis itu punya konsekuensi hukumnya loh. Contohnya, banyak kasus orang yang awalnya cuma komentar, entah itu kritik, sindiran, atau bahkan bercandaan, tapi berujung dilaporkan. Di Indonesia sendiri, ternyata hal seperti ini bisa masuk ke dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE. Nah, di dalam undang-undang ini ada beberapa pasal penting yang sering dipakai. Misalnya, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 28 ayat 1 tentang hoax. Yang ketiga, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Dan pelanggarannya gak main-main nih. Pencemaran nama baik bisa kena hingga 4 tahun penjara, sementara hoax ujaran kebencian bisa sampai 6 tahun penjara plus denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya Arek Surabaya, ojo asal ngetik nak medsos.
2: More music next. Now this is what you call music radio.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo Rek Surabaya. Iya, kamu masih
1: sama Robin
0: dan sama Fania. Oke, masih di Istara FM ya. Pastinya dong, di mana lagi kalau bukan di Istara. Nah, kita ya bakal selalu siap nemenin aktivitas kamu mulai dari yang lagi lembur kerja nih ya. Lagi di mana lagi nih, Win?
1: Di jalan. Bahkan ada yang lagi rebahan nih pasti.
0: Pasti.
1: Lagi nyantai ya. Pastinya kita bakal nemenin kamu lewat lagu-lagu hits yang asik buat didengerin. Nah, buat kamu yang pengen request lagu favorit, kirim salam atau ikutan nimbrung di sini, langsung aja download aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau juga di WhatsApp di 087790365617.
0: Kita juga ada di Instagram dan TikTok Arek Surabaya. Jangan lupa juga di follow di @istara_fm.
2: The number one radio station. Always a better music mix.

kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen

0: Akreditasi Industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vicom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Vicom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu krasar yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi

0: unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vicom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Vicom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: The number one radio station.
2: Always a better music mix.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Halo Are Surabaya, kamu masih ada di 101.1 Istara FM bareng Robin dan juga
0: Fania Istara. Ya, siapa lagi kalau bukan kita berdua nih ya.
1: Semoga hari kamu sejauh ini menyenangkan ya, karena kita siap nemenin kamu lewat-lewat lagu terbaik pilihan kamu semua.
0: Betul banget. Kamu yang pengen request lagu atau kirim salam buat seseorang yang diidam-idamkan nih, bisa banget langsung aja gabung ke kita lewat WA di 0877-9036-5617. Atau kamu juga bisa lewat Instagram dan TikTok kita di @istarafm. Jangan lupa download aplikasi Istara FM juga lewat Play Store Arek Surabaya. Kita tunggu ya Bin ya kehadirannya ya.
1: Betul, ditunggu Arek Surabaya.
2: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio station.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo-halo Arek Surabaya. Wah, ketemu lagi nih sama Fania dan juga
1: Rovin dong pastinya,
0: yang siap nih ya bikin suasana hari kamu makin rame lewat lagu-lagu dari Istara FM dan juga lagu favorit kamu.
1: Jadi jangan cuma dengerin aja Arek Surabaya, kamu juga bisa ikutan gabung dan request lagu langsung ke kita. Tinggal klik aplikasi Istara FM yang ada di Play Store, bisa juga lewat WhatsApp 0877-9036-5617 atau lewat Instagram @istara_fm.
0: Jangan lupa juga follow TikTok kita di username yang sama di @istara_fm. Kita juga ada YouTube dan juga Facebook. Langsung aja cari Istara FM Surabaya. Dan buat kamu yang lagi di luar jangkauan, kita ada di Noise Radio, Express Radio, Radio Garden dan Radio Box.
2: More music next. Now, this is what you call music radio.

0: Lihat deh, itu DKK si tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Playing only the best music radio station.
4: 101.1 Hit music and information.
5: Surabaya's music station. Istara FM.
6: Istara Time.
2: Beriklan Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo halo Rek Surabaya. Wah, ketemu lagi nih sama Fania dan juga
1: Rovin dong pastinya.
0: Yang siap nih ya bikin suasana hari kamu makin rame lewat lagu-lagu dari Istara FM dan juga lagu favorit kamu.
1: Jadi jangan cuma dengerin aja Rek Surabaya. Kamu juga bisa ikutan gabung dan request lagu langsung ke kita. Tinggal klik aplikasi Istara FM yang ada di Play Store, bisa juga lewat WhatsApp 087790365617 atau lewat Instagram @istarafm.
0: Jangan lupa juga follow TikTok kita di username yang sama di @istarafm. Kita juga ada YouTube dan juga Facebook. Langsung aja cari Istara FM Surabaya. Dan buat kamu yang lagi di luar jangkauan, kita ada di Noise Radio, Express Radio, Radio Garden dan Radio Box.
2: More music next. Now, this is what you call music radio. Only the best music radio station.
3: 101.1. Hit music and information.
4: Surabaya's music station. Istara FM.
5: Istara.
6: Time.
7: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya, tau gak sih?

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Halo anak-anak Surabaya, masih bareng Robin dan juga
2: Fania di sini.
1: Yang siap nemenin hari kamu lewat lagu-lagu hits yang cuma ada di 101.1 Istara FM.
2: Buat kamu yang mungkin lagi capek ya sama aktivitas hari ini, santai aja rek, karena kita bakal nemenin kamu biar gak berasa sendiri.
1: Nah, kalau kamu pengen request lagu favorit kamu, langsung aja gabung lewat aplikasi Istara yang bisa di-download di Play Store. Bisa juga DM Instagram @istarafm atau chat WhatsApp 0877-9036-5617. What we're gonna do right now is go back, way back.

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575.
3: Dari kawasan kampus Uni Tomo, 101.1 is the right music and information.
4: Halo Arek Surabaya, aku Arya Istara yang nemenin kamu dalam rentang waktu kali ini. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses IG kita @istarafm, bisa juga lewat WA di 0877-903656-17. Kalian juga bisa akses live streaming kita melalui Radio Box, Radio Garden, X-Space, dan Noise Radio.

Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Kawasan Kampus Unitomo, 101.1 is the right music and information.
1: Masih dari kawasan Semolowaru nomor 84 Surabaya, dan kamu masih ditemenin sama aku Arya Istara. Jadi buat kamu nih area-area Surabaya yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm, bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang diimput dari WWF Indonesia bekerja sama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by... This is the number one radio station.

0: Dari kawasan Kampus Uni Tomo, 101.1 is the rise music and information.
1: Halo Arek Surabaya, masih sama aku nih Arya Istara. Dan buat kamu nih yang mau joinan sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses di IG kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box. Surabaya's Music Station,
2: Istara FM. Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
3: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
3: Kamu tahu gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
3: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
4: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: Di kawasan Kampus Unitomo, 101.1 is the right music and information.
1: Halo area-area Surabaya, gimana nih kabar kamu? Semoga kamu sehat selalu ya. Di sini Arya Istara bakal nemenin kamu. Jadi buat kamu yang mau join sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087-903-6-5617. Beriklan Istara 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
2: Biasa lah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
3: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.

Berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Di kawasan kampus Unitomo, 101.1 is the rise music and information.
1: Kamu masih sama Area Istara yang menjadi teman favorit kamu. Jadi buat kamu nih, area-area Surabaya yang baru gabung atau mau ikut join sama aku, bisa langsung akses IG kita @istara_fm, bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week, on my favorite.

0: tajam, terutama di kalangan Gen Z. Disebutkan kalau mereka menemukan upaya penipuan yang dialami oleh warga Amerika melalui email, media sosial, pesan teks, atau melalui aplikasi perpesanan sebanyak 74%, dan serangan cyber atau penipuan digital melalui pesan teks sebanyak 30%. Dan itu terjadi pada usia 18 hingga 29 tahun dengan jumlah peningkatan sebanyak 27%. Presiden dan peneliti utama Gen Z di Center of Generational Kinetics, Jason Dorsey, mengatakan ada tiga alasan utama mengapa Gen Z atau generasi muda sering menjadi sasaran penipuan nih, Arek Surabaya. Yang pertama, jumlah pesan teks harian komunikasi utama Gen Z yang ratusan itu menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh sang penipu. Yang kedua, Gen Z cenderung ada dalam grup pesan yang besar dan bersinggungan dengan kontak yang tidak dikenal. Akibatnya, nomor teman dengan nomor sang penipu dapat dengan mudah tertukar. Ketiga, Gen Z kurang berpengalaman untuk mengenali penipuan, tapi memiliki akses instan ke uang di ponsel mereka. Hal ini membuat sang penipu cenderung berhasil karena berkurangnya hambatan.
1: This is the number one internet radio station. And now we never stop. 24 hours a day.
2: Good music and information.
1: Radio.
2: Istana FM.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: Beriklan Easter.
2: Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya. Istara.
4: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.
5: It's time for a classic. Classic.
6: Hit music and information.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: You're listening to The Breeze across the sun.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desain rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: It's time for a classic. Classic.
4: Hit music and information.

0: paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo,

infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Vikom Unitomo, Surabaya. Vikom Unitomo, the power of communication science.

Solusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: iklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
2: Biasalah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
3: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
0: Public Announcement Service presents by
4: This is the number one radio station.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information. Kamu masih ditemenin nih sama Robin dan juga
1: Maya.
0: Buat kamu orang Surabaya yang mau requestan atau join kita, boleh banget di nomor WhatsApp kita
1: 0877-9036-5617 atau bisa melalui IG dan TikTok Istara FM.
2: Hits music and information. No.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke dasar rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101 Istara Hit Music and Information.
1: Halo Rek Surabaya, Maya gak sendirian.
0: Masih sama Robin dong.
1: Dan buat kamu yang mau request, bisa melalui nomor WhatsApp
0: 0877-9036-5617 atau bisa di DM kita at Istara FM.
2: This is the number one radio station.
3: Hits music and information.
2: No.